0: Kenimo. Umu pa ketawa.
1: Mau lagi. Uy, wapu lagi. Pero dah kan strategi ya.
0: Sa programang X-Invited.

0: tawa lagi. Iya bu, iya bu, emang kayak tawa dia, tawa emang kak.
1: Kisah baik deh, mengketawa nanggi mobil solteron ha.
0: Kisah.